nama hu apa nama u zing di ader fumo nama hu segede gede fumo nama ho ibu nama de bu zing di ader fumo nama ho.